0: Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami kembali bersama-sama dipertemukan untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami rindu firman-Mu sungguh menjadi berkat. Firman-Mu mengingatkan, menegur, dan meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami untuk rela mendengar dan rela untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus memberikan segala hikmat, kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berbagai video konten di media sosial, terutama di TikTok. Ada juga sebagian yang diupload, diunggah di YouTube dan dinikmati, dilihat begitu banyak orang. Yang saya maksudkan adalah Kristen progresif yang akhir-akhir ini menjadi viral. Saudara, saat ini orang begitu mudah mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, begitu bebas untuk menyampaikan apa yang dia percayai. Dan ternyata hal itu mempengaruhi begitu banyak orang di sekelilingnya. Kristen progresif mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kristen progresif mengajarkan bahwa orang baik pasti selamat tanpa dia perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Kristen progresif mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Jadi tidak mungkin ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan. Saudara, ini ajaran yang sepertinya baik, ajaran yang sepertinya manusiawi, dan sepertinya itu benar. Tetapi apakah memang demikian? Apa kata firman Tuhan tentang Yesus? Apakah dia hanya salah satu sarana yang diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa? Ataukah dia memang satu-satunya juru selamat sehingga dia perlu melakukan sesuatu untuk bisa menebus orang berdosa itu? Saat ini kita masih berada dalam suasana peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kekristenan progresif itu kita percayai, maka tidak ada artinya Yesus naik ke surga. Kalau kekristenan progresif itu benar, maka tidak perlu Tuhan Yesus datang dari surga lalu dia mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa. Ajaran kekristenan progresif ini rupanya sudah menjalar kemana-mana. Dan sayang sekali, karena ada begitu banyak orang percaya yang kemudian terpengaruh, dan mereka juga menyebarkan ajaran ini kepada yang lain. Sudah aku dikasih Tuhan, apakah benar Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga? Ini pertanyaan yang menggelitik bagi pengikut kekristenan progresif. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah cara Allah untuk berbicara kepada kita. Alkitab adalah wahyu Allah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita menerima kebenaran ini, dan biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan kembali. Saya akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua ayat ini menunjukkan bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh para murid. Jadi kisah kenaikan Tuhan Yesus ini bukan cerita, bukan dongeng atau karangan seseorang. Mungkin ada yang mengatakan kepada kita, ya, di sekeliling kita, orang bilang, "Ah, Yesus itu tidak mati. Dia tidak pernah disalibkan. Yang mati dan disalib itu orang yang menyerupai dia." Benar bukan? Kita sering mendengar ini. Tetangga kita, teman-teman kita bilang begitu. Yang mati itu kan bukan Tuhan Yesus. Itu bukan Yesus. Yang mati itu muridnya yang menyerupai dia. Apakah benar demikian? Kalau kita mempercayai itu dan Yesus tidak mati, kita tidak diselamatkan. Tetapi ayat ini memberitahu kita bahwa memang dia mati. Kemudian dia bangkit dari kematian itu dan dia meminta para murid untuk berkumpul menyaksikan kenaikannya ke surga. Jadi kebenaran yang pertama yang ingin saya bagikan adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu real. Kenaikan Tuhan Yesus itu nyata. Kenaikan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Itu adalah tindakan Allah sebagai salah satu bagian dari karyanya bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kenaikan Tuhan Yesus diakui oleh sejarah. Bukan hanya tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab kita, tetapi sejarah juga mencatat. Sejarah Yahudi, sejarah Romawi mencatat kebenaran ini. Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tidak ada yang bisa membantah kebenaran ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan kepada kita, Yesus itu gak naik ke surga, orang dia gak mati kok, dia gak pernah disalibkan, yang mati dan disalib itu orang lain, dia masih hidup. Jadi itu tidak benar. Ini adalah cara iblis untuk membuat iman kita mulai goyah. Ini adalah pekerjaan iblis untuk membuat kita menjadi ragu-ragu akan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus, dia sudah mati, bangkit, dan dia benar-benar naik ke surga sesuai dengan nubuatan kitab suci. Tuhan Yesus pernah menyampaikan nubuatan tentang kenaikannya ke surga. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba mendadak, sontak. Ini bukan berita baru bagi para murid. Di dalam Yohanes pasal 1 sampai yang kedua dikatakan di sana, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi kenaikan Yesus itu terjadi. Itu benar, itu real, itu nyata. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Ini tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Mungkin kita seperti para murid ketika Tuhan Yesus disalibkan lalu dikuburkan. Sejak saat itu mereka menjadi ragu-ragu, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi muram, mereka menjadi loyo, tidak berdaya. Bahkan mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Dengan cara apa? Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin kita masih ingat apa yang terjadi dengan Petrus. setelah kematian Tuhan Yesus. Dia berkata kepada teman-temannya, aku akan pergi menangkap ikan. Saya akan kembali kepada kehidupan saya yang lama. Dan itu rupanya membawa pengaruh besar. Karena teman-temannya, 5 atau 6 orang yang lain, akhirnya juga ikut dengan Petrus. Untuk apa? Menangkap ikan. Jadi, iman mereka goyah. Mereka gelisah. Mereka tidak mempercayai kebenaran yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Yesus akan mati, kemudian dia akan bangkit, dan dia akan naik ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang masalah kita, kita anggap lebih besar dari iman yang kita miliki. Kadang-kadang kita melihat pergumulan kita sepertinya tidak memiliki jalan keluar. Kita menjadi menyerah, kita menjadi putus asa. Kita katakan sepertinya Tuhan tidak mau menolong saya. Sepertinya Tuhan tidak bisa diharapkan lagi. Apalagi kalau kita sering mendengar ajaran-ajaran yang saya sebut tadi, seperti Kristen progresif misalnya, yang setiap hari mempengaruhi telinga kita, pendengaran kita. Akhirnya kita mulai meragukan, untuk apa percaya Yesus kalau begitu? Kalau saya nggak kerja, saya tidak makan juga. Ada begitu banyak orang yang berkata demikian. Untuk apa saya ke gereja sih? Lebih baik saya kerja, saya dapat uang, saya bisa beli makanan. Saudara, iman kita seringkali menjadi rapuh. Kita seringkali tidak bisa ingat apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Sama seperti para murid. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 ini mempertegas apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Ini real. Ini bukan cerita bohong, bukan karangan manusia. Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini mungkin kita sedang kesulitan. Mungkin ada di antara bapak, ibu, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidupnya dari waktu ke waktu seperti tidak berubah. Mengontrak dari satu kamar ke kamar yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Saudara, jangan putus asa. Tuhan Yesus naik ke surga. Ada pengharapan kita bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang selalu diperlakukan tidak adil, selalu disepelekan. Tuhan Yesus memandang kita sama. Dia pergi ke surga untuk memberikan tempat juga kepada saya dan bapak ibu saudara sekalian. Lalu yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Dikatakan di ayat 11 bagian yang kedua demikian, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, seringkali kita mendengar ungkapan atau ucapan, kiamat sudah dekat. Seperti apa sih kiamat itu? Alkitab kita tidak pernah membicarakan tentang kiamat. Tetapi Alkitab mencatat begitu banyak nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini yang sedang ditulis ya, oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Ini kebenaran yang kedua yang seharusnya juga menjadi pengharapan besar bagi kita. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini janji firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau itu selesai, aku akan datang kembali, lalu membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada di situ. Ketika para murid melihat kenaikan Tuhan Yesus itu, mereka bengong.
1: Mereka hanya memandang ke langit tanpa melakukan apapun. Dan malaikat harus menegur mereka, mengingatkan mereka, kenapa kalian bodoh? Kenapa kalian bengong? Dia tidak akan pergi selamanya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, ini adalah berita gembira. Ini adalah kabar yang membawa sukacita bagi kita, bahwa kita tidak ditinggalkan di dunia ini. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput. Kapan waktunya? Alkitab katakan tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi kebenaran ini pasti terjadi. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita juga berada di situ. Beberapa hari yang lalu anak saya menunjukkan kepada saya sebuah tulisan di internet. Dikatakan, "Pak, ini ada orang yang meramal tahun 2026 kiamat, tinggal 2 tahun lagi Tuhan Yesus akan datang katanya. Tahun 2026." Wah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sempat melihat informasi ini di internet atau di media sosial. Tapi anak saya membaca dan kemudian memberitahu saya hal ini. Saya katakan, kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus akan datang kembali, itu benar sesuai firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada orang yang diberitahu. Jadi kalau dia meramal, pasti bohong. Ya, pasti tidak benar. Firman Tuhan hanya menjelaskan bagaimana proses kedatangannya itu akan terjadi. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan kita. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Menurut ayat ini, kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ada tanda yang diberikan. Tandanya apa? Penghulu malaikat berseru, kemudian sangkakala Allah berbunyi. Pada saat itu Tuhan turun dari surga. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan turun dari surga? Orang yang sudah mati dalam Kristus atau orang percaya yang sudah mati, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan dia, dengan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Tuhan di angkasa dan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira senang mendengar pernyataan ini? Bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, menyongsong kita di udara, di angkasa. Senang atau sedih? Senang atau ragu-ragu, khawatir? Wah, belum siap Tuhan. Saya masih senang di dunia ini dengan semua penderitaannya. Kalau disuruh daftar, siapa yang mau duluan dijemput Tuhan Yesus? Wah, tidak ada yang mau. Nanti saya giliran berikut saja, yang terakhir. Benar kan? Kita seringkali tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kita lebih sering dan lebih senang mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Kita anggap dunia ini begitu baik, kita anggap dunia ini enak, sehingga kita masih mau hidup lama di dunia ini dan tidak mau segera ke surga. Tapi kebenaran ini, Bapak Ibu, kiranya menolong kita masing-masing. Akhir zaman sudah terjadi. Zaman akhir ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Pengajaran palsu, pengajaran sesat akan berusaha terus untuk merobohkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, Yesus sudah mati, dia bangkit, dan dia benar-benar naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita.

Mungkin ada di antara kami yang seringkali mengalami kekecewaan. Kami tidak sama seperti yang lain. Kami sering diperlakukan tidak adil. Kami tidak punya harapan. Kami tidak punya masa depan. Tetapi kami bersyukur hari ini karena kami tahu Tuhan sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Tuhan akan datang kembali dari surga menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, memberikan tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang tidak pernah kami nikmati di dunia ini. Kiranya ini boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami akan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan sampai waktunya tiba Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua pendengar dimanapun berada, supaya kami dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon.

0: Sobat Terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271-853-323 atau nomor HP atau WA di 081-717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853-244. Email sttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id.
1: Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook @pdamtirtasembada.
0: Petra FM.
3: Hari berganti hari, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang

0: Mulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Menciptakan rumah tangga yang harmonis akan memberi dampak yang berarti bagi masing-masing pasangan. Membahagiakan pasangan baik antar suami dan istri, karena keduanya akan semakin menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki fungsi dan peranan dalam membangun rumah tangga. Memungkinkan sekali kedua pasangan akan mendidik anak secara lebih konsentrasi. Karena kerukunan pasangan suami dan istri merupakan modal utama pembentukan generasi dan karakter yang kuat bagi seorang anak. Melahirkan produktivitas yang baik karena usaha keluarga yang sukses tumbuh dari suasana rumah tangga yang harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. 5.7.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih. dan Kuan Sing Te Li Liang, atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
5: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kridua Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kridua Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda, Bob Kridua. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Bu Yao Pang, jangan takut. Bu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan.
5: 我是老虎,
4: aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi. Jogja.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
0: selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
3: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, tema kita adalah jiwamu prospers, berkatmu abundance. Ya, saudara, kenapa saya tetap membiarkan dalam bahasa Inggris prospers dan abundance? Ya, saudara, karena artinya dalam. Saudara, jiwamu prospers, jiwamu itu menghasilkan, jiwamu itu makmur, jiwamu itu berlimpah, ya, jiwamu, rohanimu. Maka apa yang kau dapat? Berkatmu, abundance, melimpah, meluber, ya, berkelimpahanlah hidupmu. Saudara, ini adalah perjanjian Allah, dan yang semacam ini ada ratusan di dalam kitab suci. Amin. Ada ratusan di dalam kitab suci. Tidak bisa disangkal bahwa semua orang yang rohaninya baik, sehat, prosperous, maka dia diberkati luar biasa. Saingan dagang dia tidak bisa menjatuhkan. Saudara, segala macam tipu daya daripada iblis ataupun muslihat daripada orang-orang, saudara, dengan memberikan nama yang jelek, nama yang hitam pada dia, tidak bisa. Karena jiwanya prosperous, ya, saudara. Itu sebab bagi siapapun kita, saudara, seorang pebisnis, seorang profesional, ibu rumah tangga, anak-anak, para mahasiswa, students, dan semua karyawan, kita bisa menang di dalam persaingan apapun. Dan kita bisa berkelimpahan. Saya mau tanya, bisa apa tidak? Bisa. Saya mau tanya, dalam dunia nyata atau dalam impian? Kenapa tidak dalam impian? Banyak orang mengatakan bermimpilah. Saudara, satu omong kosong yang besar. Hanya mereka yang mempunyai jiwa yang kaya, jiwa yang prosperous, jiwa yang makmur. Kata prosper, prosperity, itu makmur, kelimpahan. Jiwanya limpah, prosperous. Saudara, maka dia bisa hidup abundance atau abundantly. Saudara, nah inilah yang akan saya ajak Anda mempelajari. Dan ini tidak sulit. Tuhan Yesus sudah membayar harganya. Katakan, Yesus sudah membayar harganya. Supaya satu, jiwa saya prosperous. Dua, berkat saya abundance. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, disinilah kita akan masuk. Dan saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Kata prosper itu artinya makmur, berhasil, beruntung. Ya, saudara, itulah yang Tuhan ingin, jiwa kita lebih dahulu, rohani kita lebih dahulu. Amin. Cari, tetapi carilah terlebih dahulu titik-titik. Maka titik-titik akan di titik-titik. Wah, saudara, luar biasa ya. Biasanya ujian itu hanya fill in the blanks, itu hanya 1-2, tapi ini sampai 4 titik-titik. Saudara jawab semuanya. Itu satu perjanjian buat kita, saudara. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Artinya saya dan Anda, kita harus mempunyai jiwa yang lebih dahulu, berkelimpahan, ya, makmur, berhasil, beruntung. Maka kita akan mendapat abundance, ya, atau abundantly, berlimpah-limpah, kelimpahan. Sudah, saya yakin semua kita ingin demikian. Kita tidak mau selalu apa-apa kepikiran. Maafkan saya, mau beli gas kepikiran, mau beli bensin kepikiran, bahwa sekarang ini apa saja menjadi naik, apa saja menjadi mahal. Tetapi seorang yang jiwanya prosper, maka dia akan bisa hidup abundance. Amin. Nah, ini satu, merupakan satu dalil. Katakan, suatu aksioma. Dalil tak terbantahkan. Dalil dengan bukti nyata. Bahwa hidup saya, angkat Alkitab saudara, bila saya mengutamakan firman, maka pastilah hidup saya berkelimpahan, abundance, Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ada sebuah ayat yang pendek dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat 2. 1, 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saudara, jadi inti daripada ayat yang pendek ini adalah seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia ini kurang begitu jelas, ya. Itu sebab saya tetap mencantumkan kata prosper dan abundance, ya, saudara. Nah, di sini saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, ya, dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya, saudara. Jadi di sini yang membuat sesuatu perubahan menjadi baik-baik dan sehat-sehat, ya, saudara, itu 2 unsur ini saja dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya, saudara. Itu adalah bila mana kamu punya jiwa baik-baik saja. Artinya secara umum, jiwa tidak sakit, jiwa tidak menderita, jiwa tidak merintih terus-menerus, jiwa tidak kelaparan, saudara. Nah, orang harus mementingkan soal kesehatan, kekenyangan jiwanya. Jangan hanya memikirkan berapa uang dia terima hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Dia harus memikirkan, apakah jiwaku baik-baik saja? Apakah hidup rohaniku berkenan kepada Tuhan sehingga aku mempunyai nilai baik-baik saja di mata Tuhan, saudara, ya? Nah, ini perlu saya jelaskan supaya hidup kita, saudara, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai jiwa yang prosperous, ya, jiwa yang makmur sehingga berkat melimpah. Bagaimana ini bisa, ya? Bagaimana bisa jiwa makmur, berkat melimpah? Saya yakin semua orang sangat mencari, sangat kepengen dapat, sangat mempunyai satu ambisi yang kuat. Bahkan ini merupakan sesuatu, kalau bisa didapat, wah, dia mengatakan ini sungguh-sungguh membuat aku menjadi sangat prestis tinggi, karena aku bisa dapat. Nah, jiwa yang makmur, berkat yang limpah, saudara. Tetapi paradigma ini dari Alkitab ini, banyak orang mengartikan keliru karena punya pandangan selalu duniawi, selalu seperti orang lain. Yaitu apa? Kerja keras, ya. Belajar yang tinggi, yang pintar. Modal harus kuat. Segala macam cara dihalalkan. Jangan ada yang haram, harus halal semuanya. Maka aku harus bisa mendapatkan apa yang ku cita-citakan, apa yang ku impikan. Sebelum umur segini atau sebelum umur segini, aku sudah harus dapat. Saudara, saya kasih tahu, mereka dapat. Dengan cara duniawi mereka bisa dapat. Tetapi saya beritahu, itu karena cara yang dipakai, cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara yang orang kebanyakan lakukan, maka yang mereka dapat itu menjadi malapetaka dalam hidup mereka. Terus bagaimana saya dan Anda bisa mendapatkan berkat yang melimpah sampai akhir hidup saudara, anak keturunan saudara? Yaitu bila mana jiwa saudara, ini cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Jiwa saya harus melimpah. Jiwa saya harus makmur. Jangan jiwa saya miskin, kelaparan, kehausan. Jangan. Jiwa saya harus prosperous. Maka berkat saya melimpah. Amin. Ucapkan terima kasih saudara. Di rumah saudara juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sendo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalandhar, Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima, kita prima.
6: Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Oke.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kajasendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga. Boda,
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: And so miss.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya. "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku." Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka.

Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata.

0: sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
1: Metro FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cage Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
5: The voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
1: 45. Ekaristi penyegaran janji perkawinan bulan Mei dilaksanakan pada Minggu 24 Mei pukul 9 pagi. Informasi dan pendaftaran di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja sampai tanggal 18 Mei. Penerimaan tabisan diakonat bagi dua frater misionaris Oblat Maria Immaculata atau Omi dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiat Moko dilaksanakan pada Jumat 29 Mei di Kapel Seminari Tinggi Omi Condong Catur Yogyakarta. Para frater yang akan ditabiskan menjadi diakon adalah sebagai berikut. Frater Suni Bonikus Bung Hari Omi dari Gereja Santo Yohanes Penginjil Dangkat, Silat, Keuskupan Sintang, dan Frater Franciscus Saverius Togar Mulia Nainggolan Omi dari Gereja Santa Bernadette Pinang, Ciledug, Keuskupan Agung Jakarta. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja, Kanon 1051, paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Sakramen Baptis Anak bulan Juni diadakan pada 12 Juni. Pendaftaran dan pengembalian formulir paling lambat tanggal 30 Mei pada hari dan jam kerja di Sekretariat Gereja. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru berupa kaos, topi, tote bag, gantungan kunci, dan sebagainya dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, atau keluarga, sahabat, dan kenalan Anda yang berminat untuk belajar dan mengenal iman Katolik, silakan bergabung dalam kelompok bimbingan kami. Pendaftaran dan informasi selengkapnya dapat dilayani di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sedunia tahun A 16 Mei dengan tema Mewujudkan Persekutuan dalam Dialog dan Doa

dipimpin oleh Romo Fransiskus Saverius, Murti Hadi Wijayanto SY. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Semoga Gereja Bersatu dari Mada Bakti nomor 523.

Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, selamat sore berkah dalam. Saya Romo Murti dari komunitas Yesuit di Jalan Bener. Silahkan saling menyapa satu sama lain, bersalaman satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah Minggu Paskah yang ketujuh, tapi sekaligus Hari Komunikasi Sedunia. Dan setiap kali Hari Komunikasi, Bapak Suci mengeluarkan pesan yang cukup kuat. Dan pesan kali ini adalah supaya kita menjaga wajah dan suara manusia. Ada apa dengan wajah dan suara kita? Marilah kita resapi pesan Bapak Suci yang nanti akan coba saya terjemahkan di dalam renungan-renungan kita. Marilah kita hening sejenak, kita menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kita lebih memilih jalan yang mengarahkan kita kepada dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita berdoa. Marilah kita satukan ujub-ujub dalam Ekaristi kita sore hari ini dan juga ujub-ujub pribadi kita di dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membangkitkan Putra-Mu dari kematian dan menjadikannya sabda hidup yang menyelamatkan dunia. Ajarlah kami untuk menggunakan setiap kata dan sarana komunikasi sebagai jalan untuk mewartakan sabdamu, dan penuhilah hati kami dengan rohmu, agar sabdamu sungguh hidup dan semakin nyata di dalam diri kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan.

Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi, jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, beberapa hari yang lalu saya mengunjungi mahasiswa saya yang sedang praktek mengajar di sebuah balai desa yang dekat tempat rumahnya. Ada sekitar 12-an anak usia SD yang berkumpul di situ dan tampaknya sedang belajar bahasa Inggris. Saya agak ragu dengan mahasiswa saya mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Saya tanya, "Lu serius ngajarin anak-anak SD bahasa Inggris?" Dia menjawab, "Seriuslah, Rom. Coba aja dites anak-anak itu, mereka pinter bahasa Inggris." Lalu saya dikenalkan pada anak-anak itu dan saya mulai bertanya, "Wah, kalian sudah pinter bahasa Inggris semua ya?" Saat mereka menjawab, saya mulai merasa agak ada sesuatu yang aneh ketika mereka hampir bersamaan menjawab, "Bahasa Inggris kecil," dan sambil menjentikkan jarinya itu. Lalu saya bilang, "Oke, kalau bahasa Inggris memang kecil, coba sekarang buat satu kalimat dalam bahasa Inggris." Saya beri waktu 3 menit. Serentak lagi mereka menulis, dan gak sampai 1 menit mereka sudah tunjuk jari semua, "Sudah, Rom, sudah, Rom, sudah, Rom." Saya coba lihat, dan salah satu buku dekat anak di depan saya buka tulisannya, "Bluetooth device has connected successfully." Saya buka sebelahnya, saya buka lagi, tulisannya sama, "Bluetooth device has connected successfully." Saya enggak percaya, kok ini sama. Saya lihat satu lagi dan sama juga, "Bluetooth device has connected successfully." Mahasiswa saya ketawa. Saya tanya, "Ini apaan sih?" Mahasiswa saya langsung buka HP dan terdengarlah lagu TikTok. "Lo kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strompung anak Niko itu." Saya langsung tepuk jidat. Saya sudah terlalu tua. Dan ini adalah generasi cucu-cucu saya, anak-anak milenial ini. Dan inilah generasi TikTok. Saya langsung minder dan ada satu anak, "Romonya enggak gaul, romonya jadul, romonya kuno." Saya langsung habis sudah melihat anak-anak milenial ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tepatnya sebetulnya adalah besok pagi. Dan hari komunikasi sosial ini adalah hari rayanya kami-kami yang bekerja di dunia komsos, di dunia komunikasi sosial. Saya dulu tukang buat mimbar agama, sekarang buat film-film. Nah, kalau di Kota Baru ini ada yang pegang kamera yang lagi nyorot saya itu kelompok KDS, Kobar Digital Service. Ini adalah orang-orang yang merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan selalu setiap tahun Bapak Suci mengeluarkan dokumen gereja, pesan untuk orang-orang yang bekerja di dunia komsos ini dan untuk kita semua. Dan tahun 2026 ini adalah perayaan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60 dengan pesan yang sangat kuat dari Bapak Suci Leo ke-14 adalah menjaga suara dan wajah manusia. Ada apa dengan suara dan wajah manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur atas segala macam bentuk perkembangan teknologi yang kita alami sampai saat ini. Sekarang ini banyak hal bisa dilakukan dengan bantuan AI, AI, Artificial Intelligence. Tetapi tidak bisa dimungkiri juga bahwa AI ini sering juga dipakai untuk kejahatan dan penipuan. dengan memalsukan data-data manusia dengan menggunakan jasa AI. Ketika semua bisa di-AI-kan, manusia justru seperti kehilangan jati dirinya. Maka pesan Bapak Suci untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini sangat jelas. Menjaga suara dan wajah manusia. Bapak Suci Leo ke-14 mengatakan dalam suratnya, wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Keduanya menunjukkan jati diri manusia yang unik dan tak tergantikan. Dengan mengutip kata-kata Santo Gregorius, Bapak Suci juga menekankan bahwa wajah manusia adalah pantulan kasih Allah sendiri. Maka wajah dan suara manusia itu adalah suci, asli, diciptakan oleh Tuhan sendiri dengan kasih. Maka manusia berelasi dengan sesamanya juga membawa wajah dan suara Allah yang asli, unik, dan penuh kasih itu. Dan hal ini juga sejalan dengan bacaan Injil hari ini. Bagaimana digambarkan Yesus mendoakan kita semua, murid-murid yang dikasihinya itu. Kita semua adalah milik Allah, dan kita sedang berziarah di dunia ini dengan segala macam godaan duniawi kita ini. Yesus berdoa untuk kita, agar kita selamat dalam perziarahan kita di dunia ini, agar akhirnya kita bisa kembali kepada Bapa di surga, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Kita adalah ciptaan yang suci, citra Allah sendiri, gambar Allah sendiri. Kita harus menjaga citra Allah itu, gambar Allah yang ada di dalam diri kita, di tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan ini, di era di mana segala macam kepalsuan bisa dibuat dengan kecanggihan teknologi di era digital ini. Bapak Ibu yang masih suka marah-marah sama anaknya, apalagi jika sampai melakukan kekerasan fisik maupun mental, berhentilah marah-marah saat ini juga. Karena anak-anak kita bukan milik kita saja, tetapi mereka adalah milik Allah yang mencintai anak-anak kita ini. Bapak Ibu yang masih suka memaksakan keinginan dan cita-citanya kepada anak-anaknya, berhentilah memaksakan kehendak Anda kepada anak-anak Anda. Karena mereka semua diciptakan Allah secara unik dengan kasih Allah yang suci. Biarkan mereka tumbuh secara alami seturut kehendak Allah sendiri. Dan anak-anak yang sampai sekarang masih musuhan, mendiamkan jutaan dengan orang tua kalian, mulailah berdialog dengan orang tua kalian, karena mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang selalu menjaga kalian dari tipu daya dunia ini. Merekalah yang dipercaya untuk menjaga wajah dan suara kalian yang adalah pancaran kasih Allah sendiri. Suatu hari saya misa di sebuah lingkungan, dan misa di lingkungan yang lumayan penuh, dan selalu ibu-ibu itu ada di depan, lalu bapak-bapak di belakang. Maka kalau ibu-ibu di depan, saya cenderung menggoda ibu-ibu ini. Maka saya bertanya pada ibu-ibu yang di depan, ibu-ibu, kalau Anda punya anak perempuan yang sudah mulai pacaran dan yang mendekati anak laki-laki yang rambutnya awut-awutan, yang kanan merah, yang kiri kuning, dan pakai rantai-rantai itu, dan naik motor yang gelonggongan dari depan, dari pintu gerbang desa sudah terdengar sampai rumah kalian, dan ketika mengetuk pintu, lalu kalian ketemu Anda sekalian, lalu dia tanya, "Elo nyokapnya dia, apakah Anda akan memberikan anak Anda pada laki-laki semacam ini?" Lalu semua ibu serentak, "Tidak, Romo. Kenapa? Nanti anak saya cuma dimendemin saja sama suaminya." Oke, lalu datanglah laki-laki kedua. Kalau ngapel ganti-ganti mobil, pertama pakai Fortuner, besok pakai Pajero, dan wanginya itu dari ujung desa sudah terdengar, kalau tercium kalau sudah mau datang. Dan konon bapaknya adalah pengusaha dan punya mall di mana-mana. Apakah Anda akan berikan anak Anda pada laki-laki semacam ini? Semua mulai ragu, diem. Tapi lalu ada dua ibu yang tunjuk jari. "Ya ibu, gimana? Saya tidak berikan, Romo." "Kenapa?" "Jangan-jangan anak koruptor itu." Wah. Lalu yang satunya, "Wah, saya juga enggak, nanti kalau jadi menantu saya dikira mertua matrek." Oh, oke. Baik, nah sekarang datanglah laki-laki ketiga. Sederhana, kalau datang ya naik motor, kalau ngapel bawa kitab suci, bawa madabakti, rosario. Langsung ibu-ibu itu rebutan semua, saya itu tipe saya berikan anak saya pada laki-laki yang semacam ini. Saya yang langsung protes, "Enggak, ibu-ibu itu frater. Aku ngapel kok pakai kitab suci, pakai rosario, itu frater." Maka saya bilang, "Tidak, ibu-ibu, kalau ada frater, ada romo yang ngapel anak Anda, lapor ke saya." Bapak, ibu, dan saudara-saudari, kita semua saling menjaga antara orang tua dan anak, karena kita sama-sama citra Allah. Kita diminta untuk menjaga wajah dan suara kita, karena kita anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, yang segala abad. Amin. Marilah kita berdiri, kita doakan doa "Aku percaya". Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Siti akan datang mengalir orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, untuk mewujudkan hidup dalam kasih dan persaudaraan, marilah kita dengan penuh iman menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa.
1: Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup, imam, dan seluruh pelayan umat-Mu dalam mewartakan Injil dan karya keselamatan-Mu dengan penuh sukacita. Teguhkanlah mereka agar senantiasa menjadi pewarta kasih-Mu yang setia, yang melalui pelayanan dan perutusannya mampu menjembatani perbedaan, membangun dialog, dan menumbuhkan harapan akan karya keselamatan-Mu. Ya Bapa, gerakkanlah hati para pemimpin bangsa-bangsa di dunia yang sedang dilanda konflik, peperangan, dan perpecahan, agar semua pihak yang terlibat membuka diri untuk berdialog dan dengan tulus mengupayakan perdamaian yang sejati. Anugerahilah mereka semangat persaudaraan dan kebijaksanaan dalam mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, agar segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, perdamaian dipulihkan, dan setiap orang dapat hidup dalam rasa aman, damai, dan bermartabat. Ya Bapa, pada Hari Buku Nasional ini, kami bersyukur atas sarana yang memperkaya kami dalam pengetahuan, memperluas wawasan, dan memberi informasi yang beragam. Sertailah kaum muda kami dalam upaya menjadi penggerak budaya membaca dan juga sebagai pendukung literasi di lingkungan mereka, guna menciptakan generasi yang cerdas, adaptif, dan berwawasan luas. Ya Bapa, ajarilah kami untuk berkomunikasi dengan hati, mendengarkan dengan penuh kasih, dan menggunakan setiap sarana dengan bijak, agar melalui perkataan dan tindakan kami saling menguatkan. Mampukanlah kami untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendengarkan orang lain dengan empati, menjaga relasi persaudaraan, dan meminimalisir kesalahpahaman.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, jadikanlah komunikasi kami sebagai sarana untuk mewartakan kabar sukacita-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang hidup dan karya kami yang menjadi ungkapan syukur dan kasih kepada-Mu. Perbaruilah hati kami, agar kami layak menjadi pembawa kabar sukacita kebangkitan yang menghadirkan kasih dan membangun persaudaraan melalui hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus pada kita.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama kami.

Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah yang akan kita sambut membawa kita pada hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber segala kerahiman, kami bersyukur atas sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima, yang menguatkan kami untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu dalam perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Semoga melalui sakramen sehingga hidup dan tutur kata kami menjadi pembawa damai demi kemuliaan nama-Mu, hingga pada saatnya kami dipersatukan bersama para kudus-Mu dalam kerajaan abadi. Kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah bersama-sama dalam Ekaristi sore hari ini. Terima kasih pada semua petugas, tata laksana, prodiakon, misdinar, dan kor dari anak-anak berseragam yang sedang viral. Mereka nyanyi pengamen itu ya. Terima kasih anak-anak Stece, Stella Duce. Musim penerimaan siswa baru masuk Stece, nanti bisa viral. Terima kasih semuanya, dan marilah kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkatnya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah darinya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan, karena iman disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi, karena hidup yang benar. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.
2: Father, we want to give our best

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir untuk menemani Anda, memberikan penghiburan, kekuatan di dalam Tuhan, agar kita dapat saling memberikan kabar sukacita di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan dan dosa ini, bahwa kita memiliki Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Sang Penebus yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan ditebus. Adapun maksud dari kata Sang sendiri, ialah kata yang dipakai di depan nama orang, benda atau binatang yang dianggap hidup dan dimuliakan.

Pendengar, yang dimaksudkan juru selamat ialah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Dan juru selamat juga diberikan kepada Yesus Kristus. Bukti bahwa Yesus adalah juru selamat telah difirmankan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Itulah sebabnya mengapa dikatakan jalan menuju keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini mengungkapkan sifat eksklusif dari Injil, serta tanggung jawab gereja yang berat untuk menyampaikannya kepada semua orang, bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah, di mana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh seorang pun selain Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus.

Yesusku Juru Selamatku. Pengakuan terhadap Kristus diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hal itu dimaksudkan iman harus ada di dalam hati kita, yang meliputi perasaan, akal dan kehendak kita. Iman juga harus meliputi penyerahan diri kita secara umum kepada Yesus sebagai Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Karena tidak seorang pun dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat tanpa menerimanya sebagai Tuhan. Jadi waktu kita memanggil Yesus Tuhan, maka itu bukanlah sebagai pengakuan lahiriah saja, tetapi hendaknya menjadi sikap hati kita yang sungguh-sungguh. Dan Yesus harus menjadi Tuhan atas semua bidang kehidupan kita.

dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang dimaksudkan adalah Alkitab dengan jelas mengemukakan bahwa bukan dengan barang yang fana Yesus menebus dosa kita, melainkan dengan darah yang mahal. Dan Alkitab hendak menegaskan kematian Kristus sebagai korban yang memperoleh penebusan orang percaya, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa. Pendengar, jika Allah telah melunasi hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal, apakah Anda bersedia menyerahkan hidup Anda kepada Sang Penebus dan mengatakan dengan sungguh-sungguh kepadanya, hidup ini kuletakkan pada misbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.

Juru selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang kami perlu. Metafora tangan pada Alkitab sering digunakan untuk menggambarkan otoritas atau kuasa atau keperkasaan. Biasanya kata tangan berkenaan dengan kuasa Allah. Tangan kanan Allah menandakan kedaulatan yang maha kuasa. Disadari atau tidak, setiap kita memerlukan bimbingan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah mengapa kita sering meminta kepada Tuhan, tuntunlah aku, peganglah tanganku ya Tuhan. Sebab bukan pegangan tangan kitalah yang akan menjaga hidup kita, melainkan kuasa dari pegangan tangan Juru Selamat. Karena tidak seorang pun dapat melepaskan kita dari pegangan tangan yang maha kuasa.

Penebus adalah nama yang diberikan kepada Kristus, karena dialah yang menebus umat manusia dari cengkeraman dosa dengan harganya, seperti telah difirmankan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu bagi setiap kita. Dan oleh darah Kristus setiap kita telah ditebus. Penebusan juga dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari segala kesukaran, untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, membebaskan setiap kita dari cara hidup yang sia-sia. Karena penebusan hanya dapat dilakukan Allah, sehingga tebusan dilukiskan sebagai yang tidak memadai. Dalam Mazmur 49 ayat 8-9 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda dengan mengingatkan kembali bahwa kita memiliki Sang Penebus dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus Allah. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, berbagi pengalaman atau memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan memberkati.

0: Ultra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Sekolah SMA jadi boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirtasembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Love and inspiration. Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

Nama William Cooper mungkin kurang akrab bagi telinga kita di Indonesia. Namun di kalangan literatur klasik Inggris, dia adalah salah satu pujangga besar pada masanya. Di antara nama-nama besar lain seperti Alexander Pope atau Percy Shelley, Cooper atau yang lebih akrab dengan sebutan Matt Cooper atau Cooper si Gila, dikenal sebagai salah satu pelopor aliran sastra romantik yang kemudian melanda Eropa pada sekitar akhir abad ke-18. William Cooper lahir di Berkhamsted, Inggris pada tanggal 15 November 1731. Ayahnya adalah seorang pendeta di gereja St. Peter, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan yang cukup terkenal pada waktu itu. Mereka memiliki 7 orang anak, tetapi hanya 2 orang saja yang dapat hidup sampai dewasa, yaitu William dan adiknya John. Ibu mereka meninggal ketika melahirkan John pada waktu William berumur 6 tahun. Peristiwa kehilangan ibunya pada usia sangat muda ini semakin berkontribusi pada buruknya keadaan mental William, yang memang sejak kecil sudah sangat lemah dan sensitif, baik secara fisik maupun secara emosi. Sejak usia muda, ayahnya sudah mengarahkannya untuk belajar hukum. Namun menjelang akhir studinya, ketika menghadapi ujian dan pemeriksaan terakhir untuk menjadi seorang pengacara, ia mengalami tekanan dan ketakutan yang amat sangat sehingga mentalnya terganggu. Bahkan ia sempat beberapa kali berpikir untuk melakukan bunuh diri, sehingga ia ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama sekitar 18 bulan. Dalam masa perawatan ini, suatu hari ia membaca sebuah ayat Alkitab dari Roma 3 ayat 25 yang berbunyi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Perenungan akan ayat tersebut membawa dia pada kesadaran baru bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, sehingga ia mengalami pertobatan dan pemulihan hubungan pribadi dengan Kristus. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ia berteman dengan sepasang suami istri, yaitu pensiunan pendeta Morley dan istrinya Mary Unwin. Mereka berdua menolong Cooper untuk semakin menguatkan iman dan jiwanya. Namun tidak lama kemudian pendeta Morley meninggal, membuat Cooper kembali sedikit terguncang. Sepeninggal pendeta Morley, John Newton, seorang mantan kapten kapal budak yang sudah bertobat, mengajak mereka tinggal bersama dengan dia di Olney, di mana Newton menjadi pendeta di sebuah gereja Anglikan. Disinilah, selama hampir 20 tahun, Cooper kembali dikuatkan melalui jalinan persahabatannya dengan Newton. Pada tahun 1779, mereka berdua menerbitkan sebuah buku kumpulan nyanyian yang diberi judul Olney Hymns. Buku ini berisi kumpulan 349 nyanyian yang ditulis oleh mereka berdua. 67 diantaranya ditulis oleh Cooper dan sisanya oleh Newton. Salah satu nyanyian ciptaan John Newton yang terkenal yaitu Amazing Grace terdapat di dalam buku tersebut. Sedangkan salah satu nyanyian Cooper yang terkenal dalam buku tersebut berjudul Peace for the Fountain Open. Inspirasi nyanyian ini berasal dari kitab Zakaria 13 ayat 1 yang berbunyi, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Bait pertama nyanyian ini berupa penggambaran yang dapat dikatakan sangat mengerikan mengenai pembasuhan oleh darah Kristus ini. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Ada sebuah sumber mata air yang penuh dengan darah yang berasal dari pembuluh darah Sang Immanuel. Dan para pendosa yang menceburkan diri di bawah aliran darah itu akan bersih dari semua noda-noda kesalahan mereka. Frasa pertama, bait pertama ini yaitu There is a fountain filled with blood, selanjutnya menjadi judul nyanyian ini, menggantikan judul asli yang ditetapkan oleh Cooper. Namun demikian, terjemahan bahasa Indonesia dari bait pertama ini cukup jauh berbeda dengan

0: aslinya.
1: Dalam Kidung Jemaat 35 dengan judul Tercurah Darah Tuhanku, bait pertama nyanyian ini berbunyi, "Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya." Dari mana kalimat ini berasal? Sepertinya Yang Mugger menerjemahkan frasa pertama bait pertama ini secara bebas dari adaptasi nyanyian ini yang dilakukan oleh James Montgomery. Dalam versi Montgomery, frasa pertama ini berbunyi, "From Calvary's cross a fountain flows of water and of blood." Ada kata Calvary yang diterjemahkan menjadi Golgota. Mengapa Montgomery melakukan perubahan ini? Menurut pengakuannya sendiri dalam sebuah tulisan, ia melakukan hal itu karena menurutnya penggambaran Cooper mengenai sumber mata air yang penuh dengan darah dan para pendosa yang menceburkan diri di bawah aliran darah itu terlalu mengerikan dan kurang pantas untuk dinyanyikan. Namun demikian, ini sebenarnya adalah gaya bahasa khas sastra romantik yang menekankan penggunaan kata-kata yang kuat dan dramatis, bahkan kadang berlebihan, untuk menciptakan suasana emosi tertentu pada pembacanya. Dalam hal ini, kita dibawa untuk menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus yang luar biasa demi menebus dosa-dosa manusia. Dan itu memang bukan sesuatu yang indah dipandang, bukan? Selain itu, nyanyian ini tidak berhenti hanya di bait pertama saja. Dalam bait-bait selanjutnya, kita akan dibawa ke dalam gambaran-gambaran selanjutnya yang melengkapi dan menutupi kengerian ini dengan gambaran yang indah mengenai sukacita, kuasa, iman, kasih, dan pengharapan. Mari kita lihat bait-bait berikutnya. Bait kedua berisi penggambaran mengenai penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. "The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away." Penjahat yang sekarat itu bersuka cita melihat sumber mata air itu pada masanya. Dan semoga aku, walaupun sama kejinya seperti dia, juga dapat membasuh semua dosaku. Dalam terjemahan Yang Mugger, kata rejoice atau sukacita diganti dengan kata anugerah. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ini adalah perubahan yang baik, dan memang dalam Injil Lukas tertulis bahwa Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan ini adalah suatu anugerah yang besar. Namun demikian, sekali lagi di sini kita kehilangan sebuah kontras atau paradoks antara penderitaan di atas salib dengan sukacita yang besar yang dirasakan oleh penjahat tersebut yang ingin digambarkan oleh Cooper melalui bait ini. Sekarang kita masuk ke bait ketiga. Bait ini relatif tidak jauh berbeda antara versi asli, yaitu "Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more." Dengan terjemahan bahasa Indonesianya, "Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya." Jika ada sedikit yang hilang, itu adalah ungkapan dying lamb, atau anak domba yang sedang dalam proses menuju kematian, yang dikontraskan dengan power atau kuasa dalam darah anak domba tersebut. Sekali lagi di sini ada paradoks antara kematian dengan kekuasaan. Namun ini dapat dipahami bukan sebagai kesengajaan, melainkan karena jumlah suku kata yang terbatas sehingga tidak dapat diterjemahkan dengan lengkap. Penggambaran sukacita dan kuasa dari bait kedua dan ketiga ini ditambah lagi dengan bait keempat yang berbicara mengenai iman dan kasih. "Ever since by faith I saw the stream thy flowing wound supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die." Dalam bahasa Indonesia, bait ini berbunyi, "Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasihmulah ku puji terus seumur hidupku." Di sini Yang Mugger kembali mengubah gambaran mengenai aliran darah yang mengalir dari luka-luka Tuhan Yesus menjadi gambaran mengenai salib yang sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya. Ini membuat konteks seluruh nyanyian mengenai sumber mata air yang adalah darah Yesus menjadi hilang. Namun demikian, ini konsisten dengan bait pertama versi bahasa Indonesia yang berbicara mengenai Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Dan terakhir dalam bait kelima, walaupun secara eksplisit tidak ada kata-kata hope atau harapan, namun isinya mengenai pengharapan kita kelak dalam kemuliaan. When this poor, lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap kupuji kuasamu di surgamu kelak. Bait ini merupakan kesaksian pribadi Cooper. Mental breakdown atau gangguan jiwa yang dialaminya pada saat ia harus menghadapi ujian dan pemeriksaan untuk menjadi pengacara, membuat lidahnya menjadi cadel atau lisping, dan bicaranya gagap atau stammering. Dan itu menjadi sesuatu yang permanen di dalam dirinya, dan berkali-kali muncul kembali setiap kali ia menghadapi pergumulan dan kehilangan yang besar. Namun ia memiliki pengharapan bahwa kelak akan ada nyanyian baru yang dapat dinyanyikannya, lebih mulia dan lebih indah dari semua nyanyian di bumi ini, yaitu pujian kepada Sang Anak Domba yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
4: Boda, Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA, ya di Boda, Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 6, ayat 1-7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu."

jangan sampai terabaikan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai perias jenazah mengungkapkan suara hatinya, khususnya ketika pernah menangani jenazah dari keluarga miskin yang ditolak oleh gereja. Mendengar penuturannya, seperti ada kesedihan yang terpancar dari suaranya, sekaligus menyesalkan kurangnya kepekaan gereja kepada kaum papa. Suatu ungkapan kegelisahan yang tampaknya perlu disuarakan dengan kuat ke setiap gereja, terlebih kalau kita mengingat bahwa kaum papa mendapat perhatian dari para rasul pada masa gereja mula-mula. Para rasul pada zaman gereja mula-mula pernah diprotes karena pelayanan terhadap orang-orang miskin terabaikan. Untunglah, kondisi ini tak berlangsung lama karena para rasul merespon dengan menunjuk 7 orang untuk menjalankan peran diakonia, supaya kebutuhan orang-orang miskin dapat terpenuhi. Ungkapan tidak baik kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja juga menunjukkan bahwa keseimbangan tetap diperlukan antara pentingnya umat Allah menerima pengajaran yang sehat dan pelayanan diakonia bagi jemaat yang memang harus mendapat perhatian bersama. Tujuannya jelas, supaya setiap orang dapat terlayani dengan baik, tak hanya dalam perkara rohani. Sampai hari ini, panggilan Tuhan tetap sama, supaya gereja menaruh kepedulian kepada mereka yang terbatas secara ekonomi. Inilah bentuk kabar baik bagi orang miskin, seperti yang pernah Yesus sampaikan. Suatu cara hidup ilahi yang telah dimulai pada masa gereja mula-mula yang perlu terus dipelihara oleh gereja pada akhir zaman ini. Mereka yang diabaikan oleh manusia niscaya tetap diperhatikan oleh Allah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di malam hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, kita akan bersama dalam doa malam. Setelah Tuhan karuniakan hari ini untuk kita jalani, dimanapun kita berada dan dalam suasana apapun, serta bagaimanapun kondisi hidup kita. Bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
0: kita akan berdoa bersama, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam segenap hidup kami. Bapa di sorga, hari ini dari pagi hingga saat ini, Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Baik kami yang melakukan aktivitas, melaksanakan tugas, ataupun kegiatan kami di hari ini, juga yang sedang beristirahat dalam pemulihan kesehatan karena sedang merasakan kelemahan raga. Keberkati Tuhan yang kondisi fisik maupun psikisnya untuk mendapatkan kelepasan dari apa yang dirasakan, yang menjadikan pergumulannya. Kerangkolah yang memiliki hidup kami, jiwa raga kami, biarlah ada dalam kasih dan kuasa-Mu dan pemulihan Engkau karuniakan bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, merasakan penderitaan, kuatkanlah Tuhan. Berkatilah mereka untuk senantiasa bersemangat, kejauhkan dari keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami juga memberkat-Mu bagi pergumulan berkenaan dengan persekutuan keluarga, juga pergumulan di lingkup jemaat, maupun juga pergumulan dalam kehidupan di masyarakat. Engkau memperlengkapi Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu, untuk menjadi saluran berkat saling mengasihi dan karya-Mu nyata, sehingga damai sejahtera dirasakan bersama. Juga yang sedang merasakan pergumulan di bidang ekonomi, berkatilah Tuhan untuk senantiasa merasakan berkat-berkat-Mu, penyertaan dan juga karya-Mu, sehingga tetap teguh untuk menanggung segala sesuatunya, untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang Engkau anugerahkan bagi saudara-saudara kami itu. Juga yang saat ini sedang mencari atau akan menciptakan lapangan pekerjaan ataupun akan melakukan usaha, berkatilah Tuhan untuk mendapatkan dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya, dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan pasangan hidup untuk membangun keluarga di waktu mendatang. Berkatilah Tuhan, sehingga saudara-saudara kami itu merasakan senantiasa karya-Mu, bahwa keluarga dan pasangan hidup adalah bagian dari karya-Mu, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Berkatilah baik yang memimpin di tingkat pusat, di daerah-daerah, sampai dengan saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT, untuk mereka senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami ini.
1: Juga keadaan dunia saat ini di mana kami merasakan prihatin karena peperangan yang terjadi antar negara, dan bahkan dampaknya juga mempengaruhi di bidang ekonomi. Bapa di sorga, turunkanlah juru damai membawa kasih-Mu untuk kedamaian dunia ini.
0: Pada saat ini juga kami mohon berkat-Mu bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, para pendidik, karyawan, juga para peserta didik. Kau berkati dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, semua dapat berjalan dengan baik untuk saat ini dan masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dalam segenap kegiatan. Semuanya pakailah Tuhan di dalam peribadahan, di dalam aksi-aksi sosial bersama di lingkup jemaat maupun bersama dengan masyarakat. Semuanya benar-benar menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan hal-hal yang belum kami sampaikan di sini, kami percaya bahwa Engkau juga menyertai, memberkati, menguatkan dan berikan jalan keluar. Oleh karena itu kuatkan iman dan pengharapan kami semua, sehingga kami tetap teguh hidup di dalam Engkau.
2: Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang kuperkenankan melayani-Mu melalui pengabdian dan tugas-tugasnya di Stasiun Radio Petra ini. Berkatilah agar apa yang dilakukan semakin berbuah dalam nama-Mu.
3: Doa ini kami serahkan kepada-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian doa malam kita hari ini. Selamat beristirahat, atau barangkali ada yang masih harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas pada malam hari ini. Selamat menyelesaikan tugas bersama kasih setia Tuhan.
1: Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa.
1: Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Tuhan Allah menghukum, sebagai kalimat tanya ya. Tuhan Allah menghukum berdasarkan Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada petikan lirik atau syair lagu jadul gitu ya, lagu jadul, lagu zaman dulu, yang sampai saat ini masih sering diperdengarkan juga sebetulnya, karena masih enak didengar dan juga masih aktual untuk konteks saat ini. Demikian liriknya, Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Kemudian, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat, bahwa kita mesti banyak berbenah. Dan seterusnya, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Ya, itu lagu Ebit G.A.D. ya. Judulnya Untuk Kita Renungkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, frasa ini bukan hukuman dalam lagu itu menarik untuk kita perhatikan. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Memang banyak orang seringkali memandang bahwa bencana, musibah, ataupun penderitaan, apalagi penderitaan berat, yang menimpa manusia, atau menimpa seseorang, atau menimpa dirinya, atau komunitas tertentu, itu sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Ada pandangan yang seperti itu. Dalam lagu tadi diungkapkan hanya sebagai isyarat agar kita banyak berbenah, dan bukan hukuman, tapi sebagai isyarat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Sabda Tuhan Yesus itu ditekankan lagi dalam ayat 24 demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan Yesus itu sebagai penegasan untuk mengingatkan dan memperingatkan begitu ya, bahwa dosa manusia itu yang menyebabkan manusia mati. Mati di sini adalah kehidupan yang tidak dalam Tuhan. Mati kok kehidupan ya? Memang mati berarti kehidupan yang tidak di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupan manusia yang tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak di dalam Tuhan terus menerus atau tidak di dalam Tuhan selamanya, itu yang disebut maut atau mati kekal. Dalam ayat 24 yang kita baca tadi, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Seseorang akan mengalami maut atau mati kekal jika tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia. Itulah hukuman atas dosa manusia, maut atau mati kekal. Dan jika seseorang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia dan mau hidup di dalam Dia, maka orang itu akan terlepas dari hukuman, tidak mengalami maut atau mati kekal, tetapi beroleh hidup di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 24, akulah Dia. Dan diulangi lagi dalam ayat 28. Itu dari bahasa Yunani, ego eimi. Ini juga menegaskan beberapa pernyataan dalam Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Yesaya. antara lain dalam Yesaya 41 ayat 4, di sana disebutkan itu, juga dalam pasal 43, pasal 46, dan pasal 48 dari bahasa Ibrani, Anihu, aku tetap dia, akulah dia, yaitu Allah penyelamat. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Meninggikan anak manusia yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dapat dimengerti saat Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit, dan kemudian naik ke surga. Disitulah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus nyata atau digenapi. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, hari Kamis lalu kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, mahkota duri yang diletakkan di kepala Tuhan Yesus Kristus diganti dengan mahkota kemuliaan yang dinyatakan melalui kenaikannya ke surga. Setiap orang yang percaya dan setia kepadanya akan dikaruniai mahkota kehidupan. Itu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kenaikannya ke surga, Kristus diakui sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah ditinggikan oleh Allah sehingga mengambil bagian dalam kemuliaan, kekuasaan, dan pemerintahan Allah secara penuh. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk menghukum atau menghakimi, tetapi berkuasa juga untuk menyelamatkan, membebaskan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian dalam ayat 30 bacaan kita. Dengan percaya kepadanya, dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dosa. Itu karena telah disucikan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat bersekutu dengan Allah dan tidak mati lagi, tetapi beroleh hidup di dalam Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan Yesus dalam ayat 29 demikian. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus Kristus tentang Bapa yang mengutus dia, Bapa yang menyertai dia, dan Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri, sebab Tuhan Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika kita di dalam Kristus, kasih karunia Bapa kepada Yesus Kristus tentu dikaruniakan juga kepada kita yang hidup di dalam Kristus. Karena karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menghukum kita, tetapi menyelamatkan kita, mengaruniakan hidup di dalam Kristus bagi kita. Sebagai orang percaya,

pagi yang teduh, pagi yang indah ini. Engkau menyatakan kepada dunia bahwa karena dosa akan mendapatkan hukuman maut. Dan karena kasih karuniamu, kami kelepaskan dari maut dan beroleh hidup. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperoleh kasih karunia untuk senantiasa disertai, tidak dibiarkan sendiri, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk setia kepada-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru ini, hari yang akan kami lalui. Biarlah ada dalam penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami tidak sendiri, dan Engkau memakai kami untuk melaksanakan amanat-Mu di dunia ini, mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh sahabat Petra dalam naungan kasih setia-Mu. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra, berkatilah untuk merasakan penyertaan dan berkat-Mu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Tuhan sekali lagi yang luar biasa.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

kami yakin dan percaya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini Tuhan.

mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

Bah semuanya dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapanmu.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tanganmu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: bertumbuh melalui penderitaan. Kesusahan bisa menjadi berkat yang menolong kita belajar bersandar pada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10.
1: Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, tak ada dari kita yang senang merasa lemah. Kita semua lebih suka merasa diri mampu. Tetapi kenyataannya, kekuatan manusia terbaik pun lemah dan bercacat jika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Bacalah Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan bisa membuat perubahan-perubahan dramatis dalam hidup kita. Namun ketika hal itu terjadi, kita harus berhati-hati agar tidak mencuri kemuliaannya. Sebaliknya, kita harus mengakui bahwa kita hanya bagaikan ranting-ranting yang hidup dan keberhasilannya tergantung pada kemelekatan kita pada Tuhan yang digambarkan sebagai pokok anggur. Bacalah Yohanes pasal 15 ayat 5. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus memakai gambaran yang tepat untuk menjelaskan dinamika ini. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, Paulus jelas mengalami penderitaan. Ia dipenjara, didera, mengalami karam kapal, penganiayaan. Ia juga terus-menerus bergumul dengan penyakit pribadi yang disebutnya duri dalam daging. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Tuhan memakai masalah-masalah dalam hidup Paulus ini untuk membuatnya berfokus pada kekuatan ilahi, bukan kekuatannya sendiri. Kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam hidup Anda yang sedang Tuhan pakai untuk terus mengarahkan pandangan Anda kepadanya? Pujilah Dia hari ini untuk apapun yang membuat Anda hanya bersandar kepadanya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

hadir di kancah musik rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berkat Tuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

Tuhan penjaga Israel. Yesus gembala yang baik. Dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari

0: Sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Allah mengutus kita untuk menyelamatkan menjadi berkat. Mazmur 21 ayat ke-9-14. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 21 ayat ke-9-14. Demikian firman Tuhan. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, masih berkaitan dengan Mazmur 21 ayat pertama sampai 13. Bacaan kita saat ini juga masih berbicara mengenai kedudukan seorang raja di mata rakyatnya, khususnya bagi seorang pemazmur. Raja dianggap sebagai representasi Allah. Kekuasaan dan kekuatan raja melambangkan kekuasaan dan kekuatan raja. Jika ada yang ingin mengenal Allah dengan lebih dekat, mereka dapat melihat dan mengenal raja mereka dari tutur kata, keputusan dan kebijakannya, tindakannya, caranya memperlakukan rakyatnya, dan bagaimana seorang raja melindungi umatnya dari musuh dan penindasan. Demikianlah tindakan Allah kepada umatnya. Berdasarkan pemahaman bahwa raja adalah representasi Allah di tengah umatnya, saat ini melalui Mazmur Daud, kita diajak untuk mengenal lebih dalam tindakan Allah melalui seorang raja. Tindakan Allah melalui raja dilakukan dalam dua cara, yaitu tindakan penyelamatan dan tindakan pemberkatan. Dua tindakan yang luar biasa ini dilakukan Allah melalui seorang raja. Pertama, tindakan penyelamatan atau deliverance Allah dilakukan kepada umat atau rakyat dari musuh-musuh mereka. Allah juga menyelamatkan manusia dari dosa melalui tindakan pengampunan, atau pengampunan sama dengan penyelamatan dari dosa, dan tindakan pembebasan dari segala bentuk penindasan. Semua tindakan penyelamatan ini dilakukan oleh seorang raja. Karena itu, dalam konteks pemazmur, raja adalah utusan Allah untuk melakukan tindakan pembebasan dan penyelamatan umat atau rakyatnya. Kedua adalah tindakan memberkati atau menjadi berkat atau blessing. Allah adalah sang sumber karunia dan berkat. Ibarat seorang petani, Allah adalah sang pemilik kebun dan dia memiliki panenan yang sangat berlimpah. Dia selalu memperbarui kesuburan tanah dan keturunan manusia. Dia yang mengontrol perputaran jagat raya sedemikian rupa hingga dapat berjalan dengan harmonis dan menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh ciptaannya. Demikian Allah selalu melimpahi ciptaannya dengan berkat dan anugerah. Untuk melaksanakan kedua tugas itu, atau penyelamatan dan menjadi berkat, Allah membekali wakil-wakilnya. Dalam hal ini, raja-raja dengan kekuatan atau os dan penyertaan atau panehnya. Jika digabungkan antara cara kerja Allah dan kapasitas yang diberikannya, maka seorang raja adalah pribadi yang diutus Allah untuk melakukan tindakan penyelamatan dan disertai Allah untuk membagikan berkat kepada semua orang. Sahabat Alkitab yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan kita saat ini, ada pesan penting yang perlu dihayati dan laksanakan sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah agen-agen perdamaian yang diutus Allah untuk melakukan tindakan penyelamatan dan membagikan berkat Tuhan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Laksana seorang raja yang tidak membeda-bedakan rakyatnya dalam hal agama, suku, kepercayaan, dan ras serta golongan tertentu. Tugas raja adalah melindungi dan memberkati rakyatnya dengan adil. Demikian juga dengan kita. Tugas kita bersama Lembaga Alkitab Indonesia adalah menghadirkan karya penyelamatan Allah melalui kehidupan dan perilaku kita. Tugas kita adalah menyelamatkan dan membebaskan saudara-saudara kita yang hidup dalam penindasan kuasa orang lain, dari belenggu kemiskinan, dari keterbatasan pendidikan, dan dari minimnya akses lainnya. Sahabat Alkitab, Allah mengutus kita untuk membagikan berkat-Nya kepada semua orang, bukan untuk diri sendiri dan kelompok tertentu. Karena itu, Allah membekali kita dengan kekuatan dan penyertaan kemanapun kita pergi dan sampai akhir zaman. Agar melalui kehadiran kita, seluruh umat Tuhan merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Amin. Salam Alkitab untuk semua.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak Ibu dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 4 00, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Kredit Union 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara online, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah dalam Minggu Prapaskah ke-7. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Majelis GKJ Demak Ijo mengucapkan selamat datang kepada seluruh